0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

TXT barengan Jonas Brother Do It Like That. Baru kita dengerin teman-teman Radio, dan waktunya kita ke lagu pilihan kamu hari ini. Aku sebenarnya tadi udah spill ya buat teman-teman yang udah gabung dari jam 7 tadi, tapi yang baru gabung sama Pro 2 pagi hari ini di Spada, tenang aja, nanti ini bakalan aku spill lagi buat kamu ya. Kita ke lagu yang pertama dulu, ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku. Ada Spaghetti dari Le Sserafim featuring G-Hope of BTS.

teman Projo dengan Kawin Larinya. And the last but not least, kita punya power dari G Dragon. Jadi buat kamu nih teman Prado yang pengen dengerin salah satu lagu pilihan kamu pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp di 0811 409 68, atau juga boleh ke Instagram @rri_prado_makassar, dan pastinya boleh di RRI Digital. Jangan lupa di download ya. Langsung aja teman Prado vote lagu pilihan kamu, aku tungguin sampai di jam 9 nanti.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Balik lagi teman-teman Prodo, masih barengan sama Enggi di Spada. Dan langsung aja kita ke lagu pilihan kamu yang pertama, ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku. Terima kasih yang udah ikutan gabung di Instagram. Sabar ya, aku buka dulu Instagramnya. Nah ini ya, ada Halo Febrian, terus juga ada Julian, ada Nadia, ada Iin.Rashalegra, terus juga Adit Yu, ada Eka Putra, dan juga ada Desi. Terima kasih banyak ya yang udah ikutan di lagu yang pertama ini. Dan nanti masih ada dua lagu terakhir lagi teman Prodo yang bakalan aku puterin buat kamu. Nanti antara ada Les Seraphim, ada Maranjola barengan Rai Putra, dan juga atau G-Dragon ya. Kamu tentukan aja teman Prodo, langsung vote lagunya di WhatsApp 0811 410 968, boleh ke Instagram @RRI_Prodo Makassar, atau boleh komen di RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodi RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu pilihan kamu. Yang kedua ada G-Dragon dengan Powernya. Terima kasih buat ada Rizky, terus juga ada Kristiawan, ada Yasmin, ada Ferry Yudiawan,

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Balik lagi teman-teman programasi di Spada barengan sama Yanggi di lagu pilihan kamu. Dan yang terakhir adalah Seraphim featuring J-Hope of BTS dengan Spaghetti, yang juga udah dipilih sama kamu semuanya di pagi hari ini. Thank you buat ada Heiwa, terus juga ada Nini, ada Julian, dan juga terakhir ada Eka Putra 96. Terima kasih banyak ya. Dan ini jadi penutup di lagu pilihan kamu pagi hari ini teman Pradua. Dan seperti biasa nanti lagu pilihan kamu selalu hadir di setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Jadi harus pantengin terus pada biar kamu bisa ngevote lagu pilihan kamu. So langsung aja kita dengerin, ini dia adalah Seraphim featuring J-Hope of BTS dengan Spaghetti.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya bincang asik di jam 9 barengan sama Enggi hari ini di Spada ya. Dan pastinya kita di hari Rabu ini bakalan ngobrolin soal tanggap bencana. Dan kita kayaknya memang mau fokus di salah satu yang mungkin sekarang lagi sering kita dengerin ya teman Pro 2, tentang Gunung Semeru gitu yang kembali erupsi. Dan ternyata juga ada kabar terbaru dari Jawa Timur yang katanya lagi jadi perhatian banyak orang nih. Dan aku tidak sendirian hari ini karena sudah ramai banget ya. Ini akan ngobrol-ngobrol juga bareng sama kita. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kalian nanti ganti-gantian aja ya mic-nya ya, aman ya. Oke. Okay. Nah, ini boleh kenalin satu-satu dulu dong karena kita baru pertama kali ketemu di udara nih.
1: Oh, siap.
0: Oke. Okay. Siap. Dari siapa dulu nih?
1: Dari saya.
0: Oke. Okay. Nah, mic-nya boleh dideketin dong biar lebih kedengaran suara lu indahnya. Oke.
1: Okay. Halo, nama aku Davina.
0: Davina. Ya. Oke. Okay.
2: Halo teman-teman Pro 2, aku Nathan.
0: Nathan, Davina, ya. Nathan, terus.
3: Halo teman-teman Pro 2, aku
0: Shiva.
4: Halo teman-teman Pro 2, nama saya Angel.
0: Angel, oke. Okay. Ini dari mana dong semuanya boleh dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Dari
0: ini
1: SMA Dunia Harapan.
0: SMA Dunia Harapan, oke. Okay. Iya. Kayaknya saya sudah pernah ada anak yang magang juga dari Dunia Harapan, tapi kayaknya tahun lalu apa ya, tahun lalu ya?
1: Tahun lalu Kak. Iya, senior kita. Oh. Namanya Kak Nadia sama Kak Aurel.
0: Ah, benar itu dia. Kemarin juga mereka di sini. Oke, okay. Apa sih yang kalian tahu tentang berita yang baru nih tentang Gunung Semeru, guys? Ada yang mau jelasin?
3: Jadi erupsinya itu gede banget ya. Dia itu amplitudenya sampai kayak 22 mm dan itu lama banget.
0: Okay.
3: Durasi letusannya. Terus lebih parahnya lagi, Gunung Semeru ini masih aktif ya, masih ada keaktifannya. Bahkan setelah dipantau selama 24 jam itu masih aktif.
0: Oke. Dan bahkan ini kabar terbarunya di hari ini ya, itu kembali katanya lagi ngalamin erupsi nih. Dan itu di sekitar tadi pagi ternyata guys. Jam 4:47 waktu Indonesia Barat. Dan itu jadi salah satu dari beberapa erupsi katanya yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan bahkan dalam sepekan terakhir aja itu Gunung Semeru katanya sudah tercatat 6 kali mengalami erupsi. Kasian banget ya buat teman-teman kita yang mungkin mengalami dan juga terdampak dari Gunung Semeru yang kembali erupsi ini. Dan kayaknya memang kita sering dengar gitu ya berita-berita tentang dampak gunung. Dari erupsi gunung ini itu jadinya apa sih namanya, udaranya jadinya tidak sehat gitu ya, abunya di mana-mana, benar, abu vulkaniknya di mana-mana. Nah, ini mungkin kita bisa ngasih karena kan kita juga bisa didengerin lewat RRI digital ya kan di seluruh Indonesia, siapa tahu ada teman-teman kita yang mungkin terdampak dan lagi dengerin Pro 2 Makassar pagi hari ini. Kita bakalan ngasih fruit tips ya. Mungkin buat paling tidak mengurangi dampak dari yang namanya abu vulkanik ini. Ada yang mau ngasih tips pertama dulu?
1: Yang pertama mungkin saya aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena abu vulkanik itu bahaya bagi tubuh kita, of course. Ya, kita gunakanlah masker. Terserah kalau misalnya mau keluar, guna masker. Kalau misalnya mau di rumah juga, abu vulkaniknya tuh disiram pakai air, nggak bisa disapu. Karena dia biasa lecet, bikin lecet.
0: Oke. Iya. Jadi jangan disapu gitu ya. Oke, disiram
1: bisa
0: pakai
1: juga
0: air.
1: Disapu kalau misalnya lantainya cuma tehel. Cuman kalau misalnya gampang lecet gitu bahannya, mending dikasih air aja.
0: Oke. Itu jadi pakai masker itu adalah yang paling pertama, ya gitu itu ya. Itu adalah safety yang mungkin yang paling pertama bisa dilakuin sama teman-teman yang mungkin lagi terdampak sama abu vulkanik. Oke, okay. Nah karena 4 orang ini udah banyak banget teman Pro 2 meriset ya, mencari tipsnya. Jadi nanti kita bakalan balik lagi ngasih tahu kamu sampai di kurang lebih jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: 107,8 FM
1: Pro 2
2: RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Hey. Sudah kompak ya. Cukup kompak gitu ya. Oke, kita masih mau lanjut lagi ngobrolin soal tips buat teman-teman yang mungkin lagi terdampak abu vulkanik gitu ya. Paling tidak bisa sedikit mengurangi gitu. Ya. Ada tips apa lagi nih dari teman-teman kita dari Dunia Harapan?
1: Saya punya nih.
2: Oke, Angel. Angel, benar enggak sih namanya?
1: Ya,
2: Angel. Saya orangnya agak pelupa nama, biasa kebalik-balik. Oke. Okay. Angel, boleh mic-nya lebih dekat lagi?
1: Boleh, boleh.
2: Oke. Okay. Tipsnya dari Angel apa nih?
1: Jadi karena masker sudah diberikan oleh Davina,
2: benar,
1: tipsnya. Kali ini saya akan memberikan tips mengenai kacamata.
2: Kacamata, oke. Okay. Ya,
1: atau bisa juga lensa kontak juga aman juga karena kan kita tahu kalau abu vulkanik itu kan asapnya gitu loh, paling bahaya itu.
2: Bisa buat mata
1: rusak,
2: gitu ya.
1: Iya, bisa rusak penglihatan.
2: Oke, okay. Jadi kamu boleh pakai kacamata.
1: Ya.
2: Apalagi kalau mau keluar-keluar ya, karena kita kan enggak bisa menghindari gitu abu vulkaniknya ya.
1: Ya,
2: jadi
1: betul,
2: bisa pakai kacamata.
1: Ya.
2: Oke, okay, itu dari Angel. Next ada dari tips Shiva,
3: iya,
2: oke, okay. Dari Shiva.
3: Ini masih ada hubungannya dengan abu vulkanik ya.
2: Uh-uh.
3: Ini lebih ke minuman.
2: Minuman.
3: Kan kita itu atau lebih ke air sih.
2: Uh-uh.
3: Karena abu vulkanik itu bisa masuk ke air. Davina tadi bicara bahwa kalau kita mau hindarin abu vulkanik atau kita mau bersihin itu harus pakai air, harus disiram.
2: Mm-mm.
3: Nah, kalau misalnya air dalam gelas itu harus ditutup.
2: Mm-mm. Oh.
3: Karena bisa saja abu vulkaniknya itu masuk.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
3: Bukan cuman air sih, kalau kita di dalam rumah kanan jendela,
2: bener-bener,
3: itu jendela juga harus ditutup.
2: Mm-mm.
3: Itu juga harus ditutup supaya abu vulkanik itu enggak masuk.
2: Mm-mm.
3: Karena kan banyak itu ya video-video di TikTok yang mobilnya benar-benar tertutup abu vulkanik.
2: Iya. Apalagi kalau mungkin lagi baru-barunya erupsi gitu ya, dan abu vulkaniknya lagi tebal-tebalnya. Lebih baik memang jendela atau pokoknya bagian-bagian rumah yang ada celah untuk udara masuk, nah itu ditutup dulu juga gitu ya. Jadi
3: dulu
2: makanannya, minuman, semuanya tuh harus ditutup dengan rapat dulu gitu untuk sementara ya. Dari Nathan?
4: Mungkin dari saya tipsnya itu mungkin matikan AC atau kipas angin.
2: Mm-mm.
4: Soalnya sistem pendingin udara yang menarik udara dari luar itu juga biar nggak ikut tersedot ke dalam ruangan, ngerti nggak sih?
2: Kan ada kipasnya ya di luar rumah,
4: betul,
2: tuh biasanya itu itunya terserap dari situ gitu ya, abu vulkaniknya. Oke, okay, itu dia teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misalnya kalian untuk sedikit saja mengurangi atau mungkin lebih tidak menghirup lebih banyak gitu ya abu vulkaniknya, mudah-mudahan tips yang tadi bisa bermanfaat buat kamu semuanya.

0: apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
0: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
2: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komennya.
0: Eh, enggak.
2: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi suatu tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Terbaik kamu.
0: Alright, teman Pro 2. Dan tadi kan teman-teman tadi ada Angel, Shiva, Davina. Sama Nathan udah ngasih kamu tipsnya. Nah, ini terakhir aku yang ngasih tipsnya ya, teman Pro 2. Jadi yang tadi kan udah benar ada masker, kacamata gitu ya kan, tutup rapat-rapat rumah ya kan, terus juga lindungi air dan juga makanan sama basahi sebelum dibersihkan itu tadi ya. Nah, kalau dari aku nih teman Pro 2, kalau misalnya memang kamu diharuskan atau mengharuskan keluar ya, itu gunakan pakaian yang lebih tertutup ya, kayak misalnya pakai baju lengan panjang, celana panjang untuk memang memperkecil risiko kontak langsung dengan abu vulkanik itu dengan kulitnya kamu. Dan kalau bisa sih sebaiknya memang tetap berada di dalam rumah dan juga tunda olahraga di luar ruangan kecil, di ruangan kecuali mendesak ya. Jadi intinya adalah batasi aktivitas luar ruangan gitu ya. Okay, dan teman-teman dari Dunia Harapan udah harus pamit teman produan. Tapi kayaknya mereka kalau siang mungkin bisa jadi kalian siaran lagi ya.
2: Bisa jadi
0: Kakak Ihsan, jadi pokoknya pantengin aja ya teman Pro 2. Kalau di Spada mereka pamit dulu, nanti pokoknya kamu pantengin aja di Santai Siang ya. Jadi jangan kemana-mana, season terus di mana guys? Di Pro 2 FM?
2: Pro 2, 6.8 FM. RRI Makassar, Pro 2.
3: Teman-teman.
0: Oke, kita ulang. Oke, silakan.
1: 96.8 FM.
4: Pro 2.
2: RRI Makassar, teman terbaik kamu.
0: Oke.

Oke, teman Produa, dan waktunya Enggi juga udah harus pamit karena udah hampir di jam 10. Terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin Enggi siaran. Dan satu jam ke depan nanti di jam 10 sampai jam 11 ada lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu ya, mengantarkan kamu ke santai siang. Dan jangan lupa untuk selalu stay terus di Spada dari jam 5 sampai jam 10 ya, teman Produa, setiap hari. Dan juga program-program lainnya ada Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Oke, kalau gitu Enggi pamit. Sekali lagi thank you so much dan have a good Wednesday buat kita semuanya ya. Pokoknya hari Rabu pokoknya bakalan jadi hari yang terbaik untuk minggu ini, mudah-mudahan ya. Apalagi kalau misalnya Senin sama Selasanya udah berat banget, jadi mudah-mudahan hari Rabu ini bakalan nice buat kita semuanya. Oke, kalau gitu Anggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye.

0: Wasio Impro 2. Impro 2.
1: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 23 September 2026 bersama Enggi Hiliani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Informasi pertama nih, teman Pro 2 dibuka dengan kewajiban sertifikat halal ya bagi seluruh pelaku usaha. Ini resmi berlaku mulai 17 Oktober 2026. Dan ketentuan ini menandai berakhirnya masa transisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Koordinator Advokasi dan Penyuluhan Pusat Jaminan Produk Halal atau Pusjilal Indonesia, Dr. Basoma Diong SAMH, menjelaskan hal ini Senin kemarin ya, di mana undang-undang tersebut diundangkan sejak 17 Oktober 2014, di mana pemerintah memberi masa transisi panjang agar pelaku usaha punya waktu mendaftar, dan kewajiban itu berlaku efektif setelah masa transisi berakhir pada 17 hingga 18 Oktober 2026.
0: Wasio Impro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, ada mahasiswa kuliah kerja nyata pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar menyeragam jenis media pembelajaran interaktif untuk mendukung proses kegiatan belajar siswa di 3 sekolah berbeda di Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Dan di mana program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai langkah nyata dalam mendorong efektivitas pembelajaran agar menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta juga meningkatkan motivasi belajar para murid. Di mana penyediaan sarana alat bantu edukasi tersebut juga disalurkan secara langsung ya ke SDN 14 Samanggi, MI Yayasan Pendidikan Darul Rashidin di Dusun Balangaji ya, dan juga SDN 176 Inpres Talasa, di mana seluruh paket media ini diserahkan telah disesuaikan secara cermat dengan kurikulum serta juga kebutuhan spesifik proses belajar mengajar pada masing-masing tingkatan sekolah penerima manfaat. Itu dia teman-teman Prodo Wasio Impro 2 pagi hari ini bersama Enggi Hiliani, dan informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id.
0: Wasio Impro 2.

0: Gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya, jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Nah teman berdua, kalau misalnya kamu belum diputerin lagu yang kamu suka, boleh kirimin sekarang juga di 08 11 4 10 968, atau di area Discord Perdua Makassar, lewat DM Instagram kita atau lewat RRI Digital ya. Teman berdua, kita bakal tungguin sampai dengan jam 12 untuk siang hari ini. Pengennya sih lama-lama sih teman berdua, tapi batasnya sampai jam 12 aja ya. Jadi buat kamu yang pengen diputerin lagunya, nemenin mungkin yang lagi ada di jalan atau kemana aja gitu teman berdua, boleh. Kita bakalan tungguin sekarang juga dan bakalan puterin lagu yang kamu pilih teman berdua ya. Kalau gitu, sambil nungguin kalian semua yang pengen gabung, saya bakalan puterin dulu deh satu lagu dari Mahal ini. Ini dia.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Cukur ruku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah.
2: 1, 2, 3. I can touch it through the
1: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Yura Yudita, udah menemani kalian semua di teman Pro 2 dengan jalan pulang. Tapi kamu harus tetap stay di sini. Kenapa nih teman Pro 2? Karena pastinya kita bakalan lanjut lagi ngulik bareng teman Pro 2 ya, di jam 12 sampai dengan jam 1 nantinya. Dan untuk hari ini ya, ngulik kita ini kita bakalan bahas tentang satu makanan warisan dari Tanah Luwu ya teman Pradua. Kamu udah tahu dong kalau Tanah Luwu itu khas dengan apa? Benar, ada kapurung. Tahu nggak kapurung teman Pradua? Kalau misalnya ada yang belum tahu, ini kita bakalan bahas buat kalian nih semua ya. Nah, kalau kapurung ini berasal dari Tanah Luwu dan juga makanan yang pasti mungkin sudah sering kalian makan. Tapi buat teman Pradua yang baru pertama kali dengar, jangan bayangkan ini kayak bakso atau cilok gitu ya teman Pradua. Karena makanan tradisional ini berbahan dasar sagu yang dipadukan dengan kuah yang gurih, sayuran yang segar, dan juga berbagai pilihan lauk seperti ikan, udang, ataupun ayam ya teman Pradua ya. Ada juga sih yang pakai daging ya teman Pradua. Dan satu mangkok kapurung bukan cuman mengenyangkan, tapi ternyata menyimpan sejarah panjang dan juga identitas budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Kapurung adalah makanan tradisional yang ada di Tanah Luwu gitu ya, yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan bahan utamanya adalah tepung sagu yang dimasak menggunakan air panas hingga berubah menjadi adonan bening yang kenyal nih. Dan setelah matang, adonan sagu ini berbentuk menjadi bulatan-bulatan kecil menggunakan sumpit atau sendok gitu teman Pradua. Nah inilah disebut kapurung ya. Nah kita bakal lanjut lagi bahas tentang kapurung ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2 di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, dan kita masih talk about kapurung ya. Siapa yang mau makan siang kapurung teman Pro 2? Tapi aja orang, kalau misalnya orang Makassar, kalau kapurung ini jadi apa ya, camilan sebelum makan besar gitu teman Pro 2 ya. Ada juga yang kayak ini dimakan kalau misalnya sore-sore ke sebelum malam, atau ada yang makan ini sebelum siang gitu teman Pro 2. Nah, yang membuat juga kapurung ini istimewa bukan cuma sagunya aja sih teman berdua, tapi kuahnya. Kuah kapurung ini biasanya dibuat dari kaldu ikan yang dimasak bersama bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga rempah-rempah sederhana. Dan setelah itu ditambahkan berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, kecang panjang, jagung muda, labu, hingga jantung pisang. And last, teman berdua, kuah ini diberi perasan jeruk nipis dan juga yang khas dari Sulawesi Selatan gitu, yang memberikan rasa asam dan segar. Hasil akhirnya adalah perpaduan rasa gurih, segar, sedikit asam, dan hangat yang benar-benar berbeda dari makanan berkuah lainnya. Sebelum nasi menjadi makanan pokok seperti sekarang, masyarakat di Luwu gitu teman Pro 2 sudah lama mengandalkan sagu sebagai sumber karbohidrat utamanya. Dan katanya pohon sagu juga ini tumbuh subur di daerah tersebut ya, di Luwu gitu teman Pro, Palopo dan kawan-kawannya, menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sana. Dan karena inilah kapurung lahir sebagai makanan sehari-hari yang memanfaatkan hasil alam sekitar. Dan katanya nih, sagu juga mudah banget untuk diolah, tahan lama, dan bisa dipadukan dengan hasil tangkapan laut manapun dan sayuran apapun yang tersedia. Dari situlah muncul resep kapurung yang diwariskan turun-temurun. And then yang sangat menarik di teman Pro 2 ya, sampai sekarang banyak banget keluarga di tanah Luwu yang masih mempertahankan cara memasak kapurung secara tradisional. Bahkan setiap keluarga punya resep kuah yang sedikit berbeda. Ada yang lebih dominan asamnya, ada yang lebih gurih, bahkan ada yang menambahkan cabai lebih banyak supaya rasanya makin pedas di teman Pro 2. Kemarin juga saya lihat kayak ada FYP di TikTok gitu teman Pro 2, dia pakai kayak buah apa namanya, di lupa kak juga teman Pro 2, tapi memang itu kayak khas banget di Luwu, yang ada cuman ada di Luwu gitu teman Pro 2. Enak banget ya, segar banget ya, kemakan kapurung di siang-siang hari kayak gini ya.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Intinya memang kapurung adalah salah satu makanan yang banyak banget orang Sulawesi Selatan suka gitu, teman Pro 2 ya. Dan even banyak banget makanan viral yang sekarang, teman Pro 2, tapi memang ini bisa jadi kayak makanan tradisional yang orang selalu inginkan juga. Nah, kapurung membuktikan juga kalau misalnya makanan tradisional tetap layak kalau misalnya punya tempat di hati banyak orang, rasanya khas, gizinya lengkap, dan juga paling penting kapurung ini membawa cerita dan budaya Sulawesi Selatan yang patut kita kenal dan juga lestarikan. Yang belum coba kapurung boleh deh, teman produk kamu coba-coba dulu makan kapurung kayak gimana rasanya, kalau misalnya sama kayak saya gitu nanti mungkin kita bisa makan bersama. Ya kan? Oke deh, sebentar kita bakal balik lagi, teman produk, jadi jangan

temen berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih kamu kabar dari dunia olahraga ya, teman Pro 2 ya. Ini kabar dari dunia olahraga yang aku hadirkan adalah kabar dari Persatuan Ski Air dan juga Wakeboard Indonesia atau PSAWI Sulawesi Selatan yang masih menghadapi kendala anggaran dalam mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas Ski Air dan Wakeboard 2026. Dan kejuaraan NAS ini dijadwalkan berlangsung di Danau Suntar, Jakarta. Dan keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh PSAWI Sulsel dalam memaksimalkan persiapan atlet. Dan kondisi tersebut berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan mulai dari latihan, transportasi, akomodasi hingga biaya operasional selama mengikuti kejurnas. Dan Sekretaris PSAWI Sulawesi Selatan Ismail Saleri katanya mengatakan pihaknya terus berupaya untuk mempersiapkan atlet meskipun terkendala biaya gitu, teman Pradua. Dan menghadapi kejurnas di Jakarta, PSAWI Sulawesi Selatan juga perlu menyiapkan biaya keberangkatan dan kebutuhan atlet selama berada di lokasi pertandingan. Dan Ismail berharap adanya dukungan pemerintah daerah KONI Sulsel maupun pihak lainnya untuk membantu kebutuhan tim Ski Air Sulsel. Dan dukungan tersebut dinilai penting agar atlet tetap dapat menjalani persiapan berkompetisi pada ajang nasional dengan kondisi yang optimal.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

2 Sidrap United tampil lebih agresif dengan skornya 5-1 di teman Pro 2. Kemenangan tersebut mengantarkan Sidrap United ke partai puncak Piala Gubernur Sulawesi Selatan. Laga final dijadwalkan berlangsung di Senin 21 September nantinya di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Sidenreng Rappang ya teman Pro 2, dan pastinya si mereka ini akan bertanding lagi di teman Pro 2. Dia berharap masyarakat Kabupaten Sidrap turut memberikan dukungan kepada Sidrap United pada pertandingan final yang akan diselenggarakan setelah sehari setelah semifinal di teman Pro 2. Dan Sidrap United akan mempersiapkan diri menghadapi final Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026, dan tim yang dihadapkan mampu menjaga performa dan juga tampil maksimal demi membawa nama Kabupaten Sidrap di partai penentuan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

Balik lagi teman Pradua, kabar terakhir dari dunia olahraga ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap keputusan wasit dalam laga Derby Madrid yang mempertemukan Atletico Madrid dan juga Real Madrid. Dan dilansir dari Marca, katanya Mourinho ini menyoroti kinerja dari Ortiz Arias sebagai wasit utama dan juga Daniel Trujillo yang bertugas sebagai VAR. Dan juga pelatih Real Madrid itu menilai terdapat sejumlah keputusan penting yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Mourinho secara khusus mempermasalahkan kedua insiden pada babak pertama yang melibatkan Jude Bellingham dan juga Federico Valverde. Menuntut Mourinho dan juga kedua insiden tersebut seharusnya dapat berujung kartu merah. Dan dia juga mempertanyakan keputusan VAR dalam insiden Bellingham. Dan juga Mourinho menilai situasi tersebut itu menjadi bagian penting yang mengubah jalannya pertandingan. Kritik Mourinho ini tidak berhenti pada pertandingan derby aja, tapi memberikan sejumlah keputusan dalam pertandingan yang sebelumnya nih teman Pradua. Yang intinya dalam pernyataannya, Mourinho bahkan membandingkan situasi ini dengan periode sebelumnya ketika dirinya melatih Real Madrid, dan ia menyebut bahwa awalnya mengira akan menghadapi kompetisi yang berbeda, tetapi kemudian ia merasa mendapatkan penjelasan bahwa situasinya tidak banyak yang berubah di. Kritik telah disampaikan Mourinho setelah Real Madrid takluk di 1-2 dengan Atletico Madrid, dan kekalahan ini membuat pertahanan mereka dan perhatian terhadap derby tidak hanya tertuju pada hasil tapi juga keputusan-keputusan wasit yang mempersoalkan Mourinho nih teman Pradua. Wow, protes ya wasitnya ya teman Pradua. Oke deh. Dan selanjutnya saya masih bakal balik lagi kasih kamu kabar dari dunia entertainment sebentar. Jadi tetap saja aja dulu di 96,8 FM Pradua Makassar, because season will be back.

Still with Isan teman berdua di Santai Siang untuk edisi hari ini. Dan kita akan melanjutkan kasih kamu kabar updatean dari dunia entertainment ya teman berdua ya. Bakalan saya kasih kamu kabar yang terbaru nih ya. Mana nih kabar? Oke, ini dia ya teman berdua. Nah ini dia, aku akan kasih kamu kabar dari Bernadia yang katanya masuk nominasi artis solo wanita pop terbaik di AMI Award 2026 ini. Dan dari Anugerah Musik Indonesia Award, katanya penyanyi solo Bernadia berhasil masuk dalam jajaran nominasi kategori artis solo wanita pop terbaik pada ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award. Dan pengakuan bergengsi ini diraih berkat keberhasilan karya lagu miliknya berjudul Rabun Jauh ya. Sakit dong ya Rabun Jauh. Nah, karya tersebut lahir dari proyek musik bertajuk Semoga Hanya di Mimpi yang sukses menyita perhatian pendengar tanah air, mencapai yang sangat luar biasa menempatkan Bernadia ini bersaing dengan sederetan solois wanita kenamaan Indonesia. Dalam persaingan kategori ini Bernadia bakal berhadapan dengan penyanyi berbakat Gia Indrawari. Terus juga ada beberapa musisi seperti Gitaf yang menjadi kompetitor kuat dalam perebutan piala bergengsi ini. Persaingan makin kompetitif dengan hadirnya Lyodra yang dikenal sebagai karakter vokal dan juga karya-karya yang kuat. Dan tidak ketinggalan ada Mahalini ini teman Pradua. Wow, jadi banyak banget ya ternyata saingannya ini Bernadia ya teman Pradua ya. Nah, untuk penyelenggaraan AMI sendiri ini mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Dana Indonesia Raya dan LPDP. Dan kolaborasi ini hadir sebagai wujud apresiasi nyata terhadap karya-karya terbaik insan musik nasional. Dan malam penganugerahan diprediksi akan berlangsung meriah sekaligus menjadi panggung apresiasi seluruh nominator. Dan publik kini menantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang trofi AMI Award untuk tahun ini teman Pradua. Wow, luar biasa ya. Kalau gitu saya bakalan satu lagu ya dari Bernadia. Saya mau kasih lagu yang apa ya teman Pradua ya. Oh, kita kasih yang Rabun Jauh aja deh dari Bernadia. Ini dia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi teman Pradua di Pradua Entertainment. Aku mau kasih kamu kabar dari film yang wajib masuk dari watchlist kamu nih ya. Di tahun 2020 memang salah satu periode menarik bagi film di Korea Selatan ternyata teman Pradua. Sejumlah sutradara ternama kembali melakukan proyek baru sementara bergenre thriller, thriller ya. Apalagi yang horor gitu teman Pradua, dan aksi hingga drama keluarga juga meramaikan layar lebar nih. Beberapa di antaranya bahkan mendapatkan perhatian di festival film internasional seperti Cannes, terus ada Venice, Toronto, dan banyak lagi di teman Pradua. Dan dilansir dari filmkoreanfilm.or.kr ya, salah satu yang mencuri perhatian adalah film Hamid dan karya Ryo Songwan. Film bergenre aksi drama ini dibintangi oleh Zhou Insung, terus ada Park Jo Min, terus ada Park Hae Sol, terus ada Shin Se-kyung, dan ceritanya ini mengikuti agensi Korea Selatan, agen ya, rahasia nih teman Pradua ya, Korea Selatan dan juga petugas Korea Selatan, Korea Utara yang terlibat dalam penyelidikan jaringan kriminal internasional di Vladivostok nih. Dan film ini telah dirilis di Korea Selatan pada 11 Februari 2026. Oh, ada koloni juga nih teman Pradua ini melalui film Train to Busan. Sutradaranya ini atau garapannya Yeon Sang-ho ini sangat naik ya teman Pradua. Apalagi film thriller aksi ini membawa penonton ke sebuah gedung pencakar langit di Seoul yang mendadak dikunci setelah wabah misterius terjadi, yang dibintangi oleh Jun Ji-hyung, ada Jin Cha-wook, dan juga Yook Yo-hwan. Koloni dirilis di Mei 2026. Saya udah nonton kalau koloni sih teman Pradua. Dan untuk thriller misteri ada Hope karya Na Hong Jin, dan juga layak masuk dalam daftar film catatan yang masuk dalam wishlist kamu nih teman Pradua, atau wish watch kamu. Dan Hwang Ji-min, So In-sung, terus ada Jung Ho-yeon, ada Michael Fassbender, ada Alicia Vikander, juga memisahkan sebuah desa terpencil yang terisolasi ketika warga berusaha menghadapi ancaman misterius. Hope masuk dalam kompetisi utama film Festival Cannes 2026 yang dirilis di Korea Selatan pada Juli 2026. Jadi sini kalau untuk film Hope masih ada di bioskop ya teman Pradua, yang masih penasaran nonton boleh nonton. Dan Isan masih bakal balik lagi teman Pradua, so don't go anywhere and keep running on 6.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradu dari Makassar. Isa mau kasih kabar dari Pradu Entertainment yang terakhir ya teman Pradu, sebelum kita beralih ke informasi lokal. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Resident Evil kembali ke layar lebar pada 2026 melalui reboot yang disutradarai oleh Zack Krieger. Pembuat dari Barbarian dan juga The Weapons ini dilansir oleh Sony Film yang mulai tanggal tayangnya di bioskop itu di 18 September 2026 dan dibintangi oleh Austin Abraham sebagai Brian, seorang kurir medis yang terseret dalam wabah makhluk mengerikan The Raccoon City. Berbeda dengan seri sebelumnya, dibangun oleh Paul W.S. Anderson, film Krieger tidak melanjutkan kisah Alice yang diperankan oleh Mila Jovovich, serta cerita yang menggunakan karakter baru dan mengambil pendekatan yang lebih dekat dengan pengalaman bermain game di RottenTomatoes.com. Seperti eksplorasi ruangan, keterbatasan sumber daya, dan sudut pandang orang pertama dan ketiga, teka-teki serta kemunculan zombie dan makhluk mutan. Pendekatan tersebut menjadi perbedaan utama dengan 6 film The Resident Evil yang berkaitan dengan Paul W. Anderson, yaitu Resident Evil 2022, Apocalypse 2024, 2002, 2004, terus ada The Resident Evil Extinction di 2007, terus ada Afterlife di 2010, Retribution di 2012, and The Final Chapter di 2016. Series Anderson lebih menonjolkan Alice the Umbrella Corporation dan aksi skala besar dan juga gaya visual yang cepat sederhana. Dan juga sementara Krieger memerankan mengarahkan film ini, maksud saya barunya pada horor pertahanan hidup dengan cerita yang lebih sederhana, kompleks but really survival ya teman berdua. Aku suka sih sebenarnya filmnya, aku udah nonton juga nih teman berdua, dan sangat-sangat mendebarkan dan menegangkan. Benar tadi kalau misalnya kayak eksplorasi ruangan, terus juga kayak keterbatasan senjatanya gitu teman berdua, itu bikin kita dumba-dumba gleter dah sih teman berdua. Nggak gleter-gleter amat sih juga ya, cuman dumba banget nonton filmnya. Apakah akan happy ending or really not teman berdua ya. Isan balik lagi, jadi jangan

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Nah, teman berdua balik lagi masih di Sate Siang bareng Isan, dan sekarang kita ke lokal info kasih kamu kabar dari peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Goa, diisi dengan kegiatan bakti kesehatan dan juga bazar murah yang digelar oleh Kodim 140409 Goa di Hanggar Arya Jundana. Di kegiatan tersebut berlangsung melalui video conference atau VCon yang dipimpin oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Evi Agus Subianto, dengan acara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kegiatan di Goa ini dihadiri oleh Danrem 141 Garing TP Kolonel Infanteri Robinson Talu Padang SIPMH, Wakil Bupati Goa Insinyur Haji Darmawang Samuin STMSI, dan Dim 1409 Goa Letkol Infanteri Gilang Nugraha Kresnadi, para dandim jajaran dan juga unsur TNI Polri serta Persit serta 100 warga juga di teman perdua. Sebelum pelaksanaan VCon, Kodim 1409 Goa terlebih dahulu menggelar aksi donor darah dari pukul 8 pagi, dan kegiatan tersebut bekerja sama dengan UTD Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan Polkes Goa. Dari kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 42 kantong darah, dan rangkaian bakti kesehatan dan bazar kemudian diresmikan secara simbolis melalui penekanan tombol sirine dan oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi ini teman perdua. Rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 di Hanggar Arya Jundana Kodim 1409 Goa berakhir sekitar pukul 11.55, dan seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa salah satunya.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to

0: 90,8 dari Brodo FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Ferdi, kamu halo, bisa menghitung berapa kali kamu sudah on air di Pro
1: 2? Setiap minggu?
0: Setiap minggu? Setiap minggu berarti seminggu sekali doang?
1: Enggak sih Kak, aku ikutnya kalau sama Kak Fauzan.
0: Oke, berarti ya lumayan lah ya.
1: Iya,
0: lumayan. Nah, ini kamu jalan berapa lama sih udah magang di RRI? Ferdi,
1: ini masuk bulan kedua.
0: Bulan kedua, which is ini berarti kamu 2 tahun doang di sini ya?
1: 2 tahun?
0: 2 tahun 2 bulan gitu.
1: Wow, kontrak kah?
0: Memang mau kamu 2 tahun di sini?
1: Mau.
0: Enggak digaji?
1: Enggak.
0: Makanya. Jadi 2 bulan ya.
1: Iya.
0: Dari tanggal
1: 4 Agustus.
0: 4 Agustus. Ih, harusnya kamu udah pergi dong. Enggak ya, baru
1: kan 4 bulan, Kak, sampai akhir
0: November. Oh, kamu 4 bulan?
1: Iya.
0: Kalau yang lainnya juga sama?
1: Sama.
0: Oh, 4 bulan. Masih ada?
1: Masih ada sekitar 2 bulan.
0: 2 lagi. Bulan masih lama lah ya. Aku kira bulan ini kalian udah get out.
1: Oh, ini
0: dari sini.
1: Ini ceritanya diusir nih.
0: Enggak, maksud aku kayak terburu-buru gitu. Enggak, padahal dong. Masih lama ya, Oktober ya, nanti lama. Ya. Oke. Kita heavy bareng di sini ya. Ferdi ya.
1: Heavy ya. Oke.
0: Kalau jam 4 seingatmu ada acara apa Pro 2? Ini sekalian ku uji Kona.
1: Ada sore ceria.
0: Yes, lebih tepatnya bahas apa kalau jam 4?
1: Public figure.
0: Iya, benar banget. Dan rencananya karena kamu public enemy ya.
1: Okay.
0: Jadi jadi kita enggak bahas kamu karena okay. Kamu public enemy, tapi kita bahas public figure.
1: Oke.
0: Ini ada seseorang ternyata jadi sosok di balik ChatGPT.
1: Wow, yang ChatGPT yang kita kenal itu kan?
0: Iya, betul. Kamu seberapa sering pakai ChatGPT?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari. Apa contohnya yang paling pakai ChatGPT?
1: Untuk hal-hal simpel kayak apa rekomendasi lagu.
0: Oke, rekomendasi lagu. Dan rekomendasi lagu pun ChatGPT harus pilihkan kok.
1: Iya,
0: kenapa?
1: Aku cowok bingung soalnya.
0: My God ya. Oh, berarti pilih musik. Kayak misalnya apa promnya? Rekomendasikan aku ya, lagu
1: untuk foto ini dong.
0: Oh, lebih ke story. Ya. Wah.
1: Kadang juga ini untuk color palette Canva.
0: Okay, benar. Ya, tapi aku pernah juga cari tanya rekomendasi lagu untuk kayak konten gitu. Tapi kayak kurang cocok selera aku sama ChatGPT, Ferdi.
1: Jujur iya.
0: Iya kan?
1: Kemarin ada ceritanya kak, kemarin tuh lagi galau-galaunya kan. Terus minta ini rekomendasi lagu galaunya di ChatGPT.
0: Iya.
1: Gak ada yang kok.
0: Iya kan? Itu biasa tuh lagunya yang bener-bener lagu lama.
1: Iya kadang.
0: Atau lagu yang gak banyak yang tahu.
1: Dan kalau lagu kekinian, lagu yang overrated.
0: Oh, bener-bener. Tapi udah gak masuk juga di kita gitu ya. Oke, kalau curhat, seberapa dalam curhatmu sama ChatGPT?
1: Jarang curhat sih kak.
0: Sama sekali?
1: Curhatnya itu paling tentang skripsi.
0: Oke. Apalagi? Nah, pernah kok kayak ChatGPT kenapa akhir-akhir ini kayak beban sekali hidupku rasa gitu.
1: Oh, enggak pernah.
0: Nah, pernah?
1: Enggak pernah.
0: Wah, di saya tuh sampai kayak nak aturkan kak. Kan insya Allah lagi diet walaupun gagal-gagal terus. Itu sampai kayak dibikin, nah bikin kan kak apa namanya wallpaper HP.
1: Wow.
0: Sampai kayak nah bikin kan kak bagaimana bagusnya gitu apa namanya alur dietku.
1: Wow.
0: Sampai sekarang, sampai juga tau pernah, ini iseng sih, ini iseng tapi bikin sedikit lega. Jadi kayak curhat kata kayak, aku gini sama baik, gini. Terus kayak, coba deh kamu gambarkan aku, animasi, menggambarkan hubungan aku berdua. Dia digambarkan kak wey, dan sedih banget itu animasi, sedih banget.
1: Sampai netesin air mata enggak?
0: Air liur sih sebenarnya lebih. Maksud iya betul. Saya karena tengah malam sekarang ChatGPT kan agak lama toh loadingnya yeah. Jadi kayak yaudah tertidur mah gitu. Kau enggak pernah sama sekali curhat?
1: Iya, enggak pernah. Nanti saya dicoba.
0: Iya, nanti kamu coba ya. Gimana tapi rasanya? Kamu tahu siapa enggak sih yang dibalik sosok ChatGPT ini? Tapi bukan Salena yang pasti.
1: Oke.
0: Ih, kok sebutin nama aslinya? Oh my god.
1: Astaga.
0: Terus ini tahu enggak siapa penemunya?
1: Kebetulan,
0: siapa
1: atau kebetulan orang? Belum tahu ya, Kak.
0: Siapa sama tuh? Sekali.
1: Iya, belum tahu.
0: Aiku kalah kok. Saya taunya dari naskah juga.
1: Okay.
0: Ada namanya Sam Altman.
1: Sam Altman.
0: Betul. Jadi Sam Altman.
1: Oke.
0: Okay. Tapi bukan hero-heroes itu lah, bukan temannya Spider-Man, bukan Ant-Man.
1: Oh, bukan.
0: Altman. Apa? Apa Isale? Apa betul-betul kamu kontak bahasa Inggris? Kamu ngajar-ngajar saya bahasa Inggris ya? Oh ya, bener. Nah ini mungkin nggak banyak yang tahu siapa yang sosok di balik ChatGPT itu, namanya Sam Altman. Dia adalah CEO OpenAI.
1: Oh,
0: betul. Jadi ini perusahaan, betul. Ini bukan CEO Anna, bukan live TikTok nah, yang dari keranjang kuningnya ini bukan. Itu kalau CEO harusnya. Kalau CEO harusnya enggak usah live ini kayak Sam Altman, enggak live TikTok. Saya kayak agak-agak gimana dilihat ini, ada apa ya ini? Ini penontonnya penonton live ya ini. Bukan Saya kira penonton semua begitu ya. Mau pamit ya? Oh iya, bye-bye nanti. Kalau kamu nungguin saya akan lama. Hati-hati di jalan ya semuanya. Thank you for today ya. De arigato, annyeonghaseyo. Oke, ini jadi dia tuh CEO si OpenAI, yang perusahaan yang bikin si ChatGPT.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi sebenarnya bukan ChatGPT aja, tapi selama OpenAI punya banyak cabang aplikasi.
1: Oh, berarti so kayak AI yang lain itu selain ChatGPT dari perusahaan itu juga?
0: Bisa jadi.
1: Oke.
0: Bisa jadi gitu ya. Nah nanti aku bakal kasih tahu Ferry supaya kau terinspirasi juga sama orang-orang sukses.
1: Boleh
0: ya.
1: Karena kebetulan butuh juga ini
0: motivasi
1: AI untuk cari jurnal.
0: Oh betul.
1: Dari informasi dari kakak bisa dapat ini insight AI apa sih yang cocok gitu.
0: Oke, okay. Tapi emang kamu kan mau kerja skripsi, tapi kamu gak ada laptop.
1: Jangan dibahas dong.
0: Nanti kita umumin lah ya lewat sini. Udah pernah diumumin lewat tadi belum? Belum ya, nanti kita coba umumin habis ini. Jadi buat kamu yang penasaran atau gak penasaran banget, tetap dengerin Pro 2. Sama siapa? Siapa nama kamu?
1: Sama
0: tiba-tiba
1: saya.
0: Lupa ingatan ya ampun.
1: Sorry.
0: Sama Ferdi ataupun Pak Dua ya, dan Nindi. Oke. Okay?

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: will be request to second sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, sosok di balik Chat GPT teman Pro 2, ada yang namanya Sam Altman. Dia jadi CEO OpenAI, di mana OpenAI itu adalah perusahaan yang mengembangkan si Chat GPT ini. Nah, kamu mungkin sering pakai si Chat GPT untuk ngerjain tugas atau nyari ide, ya kan? Atau mungkin ya belajar bahasa Inggris misalnya, atau brainstorming sama si Chat GPT-nya. Berarti kamu memang udah akrab banget sama teknologi yang dipimpin sama si Sam Altman ini. Nah, kalau bahas si Sam Altman-nya ini, dia lahir tuh di Chicago. Benar Chicago?
1: Chicago.
0: Chicago, West Amerika Serikat ya. Dia bersama

Zodiak Aries, lahir di 22 April 1985. Nah, di usianya 81 tahun, si Sam ini memang backgroundnya adalah pengusaha teknologi sekaligus memang investor. Dan menariknya lagi, kan ini tuh sempat katanya kuliah di Stanford University jurusan Computer Science, tapi memilih berhenti untuk fokus ke pengembangan startup. Dan perjalanan karirnya itu dimulai dari startup sebelum memimpin OpenAI. Pernah juga jadi presiden Y Combinator, terus incubator startup yang terkenal yang membantu lainnya perusahaan-perusahaan besar kayak Airbnb, Dropbox, dan Reddit gitu. Jadi memang dia kayak khatam betul tuh dengan aplikasi-aplikasi yang akan dibutuhkan oleh kita-kita ini gitu. Nah, sejak itu, sejak dia join, dia akhirnya terkenal dan salah satu tokoh penting di Silicon Valley. Nah, di tahun 2015 si Sam ini ikut mendirikan OpenAI dengan tujuan mengembangkan kecerdasan buatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian di tahun 2022, OpenAI meluncurkan ChatGPT yang langsung jadi fenomena global karena ternyata bisa membantu orang-orang menulis, belajar, membuat kode, sampai benar-benar cari ide dengan cara yang terasa seperti ngobrol dengan manusia gitu ya. Karena aku ngerasain banget sih bedanya hidupku dulu dengan ChatGPT sama tanpa ChatGPT dulu. Kalau ngomongin ChatGPT kayaknya memang kalau misalnya ngeliat gampangnya ya gampang, ngelihatnya mungkin kayak kreativitas kita mati, tapi sebenarnya enggak ya, karena di mau astagfirullahaladzim saya hampir bilang astaga, shock saya loh, ini sempat jantung loh ya. Jadi si ChatGPT ini butuh pemikiran kita juga untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan apa mau kita, jadi dimengerti sama ChatGPT. Karena biasanya tuh ada miscommunication gitu teman berdua, apalagi buat kamu yang belum akrab sama ChatGPT, kamu belum ada namanya, itu biasanya agak susah tuh untuk mereka tahu apa sih yang kita pengen dan apa yang kita mau.

Hai, aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan.

0: tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

98 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terakhir teman Pro 2, terakhir aku ngebahas tentang Sam Altman. Ini beberapa faktanya bahwa dia memang mulai belajar sejak masih kecil. Pernah di DO dari Stanford demi memang fokus ke startupnya dia. Dan jadi salah satu tokoh AI paling berpengaruh di dunia lewat kepemimpinannya di OpenAI. Nah jadi untuk teman Pro 2, jadi si Sam Altman ini kamu bisa belajar bahwa rasa penasaran dan keberanian mencoba hal baru itu bisa melahirkan inovasi yang dipakai jutaan orang di seluruh dunia. Karena AI memang makin canggih, tapi kreativitas tetap adalah yang utama. Dan gimana cara kamu menggunakannya itu tetap ada di tangan manusia. Jadi bukan pekerjaan kita benar-benar diambil oleh teknologi gitu ya. Nah, buat kamu juga jangan kemana-mana habis ini, karena aku masih nemenin kamu di Sore Ceria. Ini bakal update informasi nanti sampai jam 7. Habis itu baru aku temenin kamu. Ini hari Rabu ya. Nanti ada informasi dari dunia teknologi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro FM, teman terbaik kamu.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Update informasi di sore ceria teman Pro 2, ada film 5 cm Revolusi Hati yang resmi memperkenalkan teaser trailernya dan jajaran pemainnya di official teaser trailer and release cast and announcement, di mana film ini mengangkat kisah persahabatan berlatar belakang masa sekolah menengah pertama alias SMP, dan ini juga ceritanya menghadirkan unsur alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Roman King berperan sebagai Safran, Rahel Azila sebagai Asisa, Wirongo Verkhamer sebagai Rico. Sementara untuk Olivia Marizon ini berperan sebagai Astri, Ali Fikri sebagai Asep, Ari Wibowo sebagai Bima Sena. Film ini diproduksi Sunil Soraya dan disutradarai oleh Emil Haradi. 5 cm Revolusi Hati ini menceritakan kehidupan Safran bersama teman-temannya saat masih duduk di bangku SMA, di mana produser film Sunil Soraya juga mengatakan bahwa persahabatan ini jadi bagian penting nih untuk perjalanan para karakter di film ini. Nah, kondisi cuaca serta pengambilan gambar di tengah laut juga jadi salah satu tantangan dalam proses produksi film ini, di mana tim produksi tetap berusaha katanya memanfaatkan lokasi dan kondisi alam nyata sebanyak mungkin. Nah, unsur lingkungan, ekosistem dan kehidupan masyarakat ini jadi bagian dari ceritanya. Hubungan antara manusia dan alam juga jadi salah satu hal yang paling ditampilkan dalam filmnya. Nah, untuk kamu teman Pro 2, 5 cm Revolusi Hati ini dijadwalkan tayang di bioskop di akhir tahun 2026 dan menawarkan perpaduan cerita persahabatan, petualangan alam dan kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Penasaran dong ya, karena 5 cm sendiri sukses banget di tahunnya, aku lupa which is itu di tahun berapa, tapi seingat aku memang viral dan memang ceritanya tuh tentang orang-orang yang udah ada di usia mapan lah. Nah, ini kita flashback, tapi flashbacknya di pas mereka lagi berteman SMP gitu. Apakah pemain-pemain 5 cm benerannya akan muncul sebagai figuran? Nah, itu yang mesti kita cari tahu. Dan pasti menarik banget sih ketika Safran gede dan semuanya muncul gitu ya di dalam satu film ini. Meskipun sebentar aja gitu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Malam 98 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku ada ketua OSIS SMA SMK Sekota Bekasi, katanya diajak untuk berani menghadapi kegagalan untuk menentukan pilihan secara matang. Jadi pesan ini disampaikan di kegiatan pelajar bertanya polisi. Oh, pelajar bertanya polisi menjawab di kantor Polres Metro Bekasi Kota. Dan kegiatannya digelar Selasa lalu yang dikemas dalam diskusi dan dialog interaktif bersama pelajar. Jadi ada sejumlah persoalan yang dekat banget dengan kehidupan remaja jadi bahan pembahasan di dialog tersebut. Di antaranya mengenali potensi diri, menghadapi kegagalan, menjaga semangat belajar dan menentukan pilihan. Dan DIM 0507 Bekasi Kolonel Insupri Siswanto ini mengingatkan keberhasilan katanya tidak selalu diawali dengan capaian besar, karena menurutnya kemauan memperbaiki diri dan menghargai proses menjadi bekal penting untuk mencapai tujuan. Sementara itu Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Holis Ariana menekankan kalau pentingnya ruang aman bagi pelajar, karena dialog ini tuh langsung membantu kepolisian memahami cara pandang dan persoalan apa sih atau keresahan apa tuh yang dihadapi sama pelajar-pelajar Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu di setengah tujuh ini. Aku cuma mau infokan ke kamu untuk download aplikasi RRI Digital untuk dengerin Produ di mana aja dan kapan aja teman Produ ya. Caranya gimana? Kamu bisa download di Play Store, App Store kamu, RRI Digital, masukin aja, klik aja di situ, downloadnya gratis. Terus kamu bisa join di love sectionnya kita, itu untuk masukin lagu requestan kamu karena kita lebih sering baca di situ. Dan pastinya buat kamu nggak cuma bisa dengerin Produ, tapi kamu bisa dengerin Pro 1, 2, 3, 4, 5 dari seluruh Indonesia. Download sekarang gratis.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dari Riri.co.id ada film horor Indonesia, Ghost in Cell, yang meraih penghargaan Best Picture di Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Dan film ini juga akan tayang di bioskop di Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Will Go USA. Nah, penghargaan ini teman Pro diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat. Dan kemenangannya ini menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan festival film Gencche International. Nah, Fantastic Fest ini yang berlangsung di Austin, Texas, dikenal juga sebagai salah satu festival film genre terbesar untuk Amerika Serikat, di mana festival ini mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Untuk kompetisi horror competition, Ghost in Cell terpilih sebagai film terbaik, di mana film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar ini bersaing dengan sejumlah tokoh genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas, di mana hak distribusi Ghost in Cell telah terjual ke 148 negara. Wih, bangga banget ya. Utamanya untuk penayangan di Amerika Serikat ini jadi langkah lanjutan nih, katanya, untuk perjalanan internasional film tersebut, di mana penonton di negara 4 Fantastic Fest ini digelar juga menyaksikan film ini melalui jaringan bioskop mulai dari awal Oktober nanti gitu. Belum datang udah dapat nominasi, keren banget. Selamat ya untuk seluruh kru film, aktornya juga yang Ghost in Cell, karena di Indonesia viral akhirnya masuk di Amerika dan dapat juara loh.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the floor.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Es que je vais te nommer.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan cara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi di jam 7 sampai jam 8 aku bakal ada update untuk informasi dunia digital untuk kamu. Salah satunya ada Meta yang meluncurkan Muse sebagai agen kecerdasan buatan alias AI pribadi untuk kamu, yang dirancang katanya untuk menyelesaikan berbagai tugas alih-alih sekedar ngerespon perintah atau prompt yang kamu kasih. Nah, si agen atau Muse ini mampu bekerja lintas aplikasi, jadi bisa menjelajahi web, mengirim email, memesan perjalanan, serta mengejar tujuan jangka panjang atas nama kamu. Gak cuman itu, tapi Muse juga dapat mengingat informasi dari interaksi sebelumnya dan akan melanjutkan tugas meskipun kamu udah nutup aplikasinya. Nah, Meta akan menjalankan Muse dalam mesin virtual khusus bernama Muse Secure FM yang memberikan agen AI tersebut komputer berbasis cloud tersendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dilansir dari Gadget 360, Muse ini mulai diluncurkan di Amerika Serikat untuk platform iOS, Android, dan web mulai muse.ai. Nah, Meta juga menyatakan kalau layanan ini akan hadir di perangkat kacamata AI dan perusahaan menawarkan Muse secara gratis untuk sebagian besar tugas. Sementara untuk paket berlangganan tersedia untuk kamu yang menginginkan kemampuan tambahan gitu ya. Selengkapnya kamu bisa baca aja, cari aja gimana kelanjutannya. Yang pasti bisa kamu operasikan melalui aplikasi khusus Muse atau secara langsung melalui WhatsApp. Jadi ini gampang banget, nantinya bisa kamu minta tolong untuk pesan makanan, kamu minta tolong untuk searching mungkin alamat yang pengen kamu tuju ya. Jadi ya basically AI adalah memudahkan bantuan kita, apa, memudahkan tugas-tugas kita, ya kan?

0: ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak.
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro sudah menemani aku di sore ceria. Habis ini ada nanti katanya Raya fixnya yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Tapi kamu harus lewatin dulu musik live chat dari Pro 2 Jakarta dari jam 8 sampai jam 9 nanti. Jadi aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kasel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji ya, enggak. Kalau punya lagu kesini
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Ya, yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Bang Fajar.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah sa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti kita suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo,
2: E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak. Apa ya? Iya.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
3: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
3: radio legend, man.
1: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
3: Iya kan?
1: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar.
3: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
3: Amun ini Salim, gue harus Salim ke gua.
0: Salim.
1: Gokil.
3: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay. Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan. Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
1: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
3: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Bawa
3: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Wah, seru banget. Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi. Di setel ya.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Mudah-mudahan.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
3: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya? Memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling enggak lebih maksimal lah. Untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, kan.
0: Benar.
3: Ya, seperti sekarang ini.
0: Yes.
3: Satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam
1: radio.
3: Mau ngomongnya itu-itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga.
0: Bener,
3: kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
3: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit, buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, karena nggak jangan, gue perlu promo ini.
1: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari mulai dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
3: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
3: Betul. Kalo lahir gue udah punya single. Ya. Okay. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
3: gue.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
3: 2010.
0: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
3: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
3: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
3: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
3: Dia ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Fresh banget, konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ariel dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band.
3: Bener. Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
3: Hampir joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
3: Ampun.
0: Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
3: Minta
1: kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, Aiden masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV. Oh, iya. Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue sedih berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Iya, itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar-benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar-benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil,
1: benar-benar.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: lagu
0: The Massive.
1: Iya, pasti lo kan denger
0: sound-sound
1: itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: situ. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Mau dengerin
1: lagu gua. Padahal gua ingin nelfon.
0: Gimana sih
1: iya,
0: lu?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Hmm. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
0: yes,
1: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
0: Itul.
1: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Iya,
1: kita harus punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya,
0: yes,
1: untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa
1: kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
0: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila. Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Fisik.
0: Fisik gitu kan.
1: Benar. Ya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
0: Bener, gitu. Bener,
1: karena
0: bener,
1: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
1: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
1: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar.
1: Nah untuk menjadikan itu, nah gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
1: Mana
2: gila.
0: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya.
0: Iya.
1: Cari kita. Benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
1: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu yang di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
0: Benar.
1: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
0: betul.
1: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduko. Gua sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh, gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
0: Benar.
1: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata,
1: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
1: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya dong.
1: Kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri, sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
1: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
1: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
1: Wow, itu bukan benar, itu benar banget. Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduko. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini, gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
1: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy, akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Okay.
1: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
1: Karena emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput, izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
1: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
1: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
1: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Kita kembali pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
1: udah jadi banget. Lagu
0: udah jadi lagu ya,
1: udah jadi lagu
0: satu. Gila, lagu satu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
2: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu ya.
1: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya akhirnya.
2: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
0: Ya udah, ini teman bro, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang. Yeay.

0: MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
0: Oh, yeah, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya.
1: Bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lu yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lu percaya gak dengan hal itu cuy? Lu percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
0: Lu coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau hot seat?
3: Aduh, kursi
0: patah. Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
0: Iya, gak tau deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya ya nggak bisa kita bendung
3: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
0: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Gak ada komen lain. Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
0: Tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
0: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu.
1: Benar.
0: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
0: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
0: Dengan katakan apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
0: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
0: Streaming akhirnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?

0: 6 KDI. Widih.
1: Aduh.
0: KDI
1: Bang lah tinggi men 7 angka.
2: Bukan ya. Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
0: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
0: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar.
0: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
1: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
0: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
0: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu, main gitar jago.
0: Tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
0: Tampil.
2: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu ya. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
0: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya.
1: Betul. Oke, kita ke
0: WhatsApp
1: ya.
0: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup Kakak tetapi awalnya justru paling Kakak ragukan?
0: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
0: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
0: Gimana? Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
0: Iya,
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
0: Ya,
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
0: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
0: Iya
2: kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
0: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya. Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah, alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
2: Apa dance
0: company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
0: Oh State of Groove dulu ya.
2: Itu tahun 98.
0: Baru Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu.
2: Oh iya. Ungu.
0: Ungu dulu.
2: Ungu terus gue keluar akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Lo pilot projectnya Aryo Wahab, pilot projectnya Aryo Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria nggak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak belakang bis.
0: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
2: Nah. Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Aryo Wahab.

0: dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk yes. tiga hal itu ya.
0: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini. Aduh, gue bilang. Ngerti nggak sih lu? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
0: Iya suka. Kalau kita buat proyek lagi kan. Itu belum sesuatu yang pasti juga. Bener. Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gua udah enggak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gua sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan?
1: Meskipun money. Meskipun lu harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gua penasaran deh. Lu ada perasaan gua malu deh gitu. Gua penasaran deh. Ada enggak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu nggak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan, nggak dapet di bagian itu kan.
0: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
3: Alright.
1: Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
0: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
0: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
3: Betul.
0: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada udah.
3: Ada MV?
0: Ada udah.
3: Ada juga
0: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh, udah.
0: Kayak short movie.
3: Wow.
0: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan.
1: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
0: Dramatik gue boleh. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
0: Tapi iya, akhirnya dengan seperti itu akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
0: karena
1: iya,
0: di video klip ini gue sama sekali mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes.
0: Gitu. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang. Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adi. Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
1: Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
0: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye-bye.

0: Sleep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradue, jaga malam. Jangan galau malam-malam hari ini, nemenin kamu bareng Rai tentunya, teman Pradue, sampai jam 12 nanti. Seperti biasa, teman Pradue, tadi kita udah sama-sama dengerin ya, ada music live chat langsung relay dari Pradue Jakarta dari jam 8 sampai jam 9 ini. Dan jam 9 udah ada Rai, teman Pradue, yang siap nemenin kamu, siap nemenin tidurnya kamu di malam hari ini ya. Jadi buat kamu, kita bakal bahas komunitas dari pukul 9 sampai pukul 10 nanti. Ada zona komunitas yang bakal nemenin kamu. Jadi kita akan bahas beberapa komunitas di Indonesia atau mungkin yang di terkhusus di kota Makassar ya. Jadi buat kamu dalam penasaran kita bakal bahas komunitas apa, jangan kemana-mana dulu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus soal. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu tentunya di malam hari ini. Kita bakal bahas satu komunitas ya, teman Pro 2. Komunitas ini adalah salah satu komunitas yang bermanfaat banget di Indonesia. Ada komunitas mental health nih, teman Pro 2. Kesehatan mental ya yang ada di Indonesia tentunya. Ada beberapa komunitas teman Pro 2. Yang pertama ada Into the Light Indonesia teman Pro 2. Ini adalah salah satu komunitas anak muda yang berfokus pada advokasi, edukasi, dan juga pencegahan bunuh diri serta kesehatan jiwa. Jadi buat kalian yang merasa kayak butuh advokasi atau mungkin butuh edukasi soal pencegahan bunuh diri serta kesehatan jiwa, atau mungkin kamu yang lagi gangguan mental terus tiba-tiba pernah kepikiran buat untuk bunuh diri teman Pro 2, boleh kamu coba deh cek Into the Light Indonesia teman Pro 2. Siapa tahu ada salah satu hal yang bisa kamu dapatin di sana, bisa membuat kamu tuh nggak kepikiran untuk bunuh diri teman Pro 2. Karena komunitas-komunitas sekarang tuh banyak banget yang kayak bisa membantu kita untuk lebih baik lagi teman Pro 2. Terus juga ada komunitas Bipolar Care Indonesia. Ini adalah salah satu komunitas tempat berbagi dan juga mencari dukungan seputar gangguan bipolar ya. Jadi kalau kalian merasa bipolar atau ada keluarga kalian ya mungkin mengidap penyakit bipolar, boleh banget coba untuk suruh gabung ke komunitas peduli komunitas Bipolar Indonesia teman Pro 2. Ini salah satu komunitas yang Bipolar Care Indonesia ya teman Pro 2, ini salah satu komunitas yang bermanfaat banget. Ini adalah salah satu, bipolar sendiri adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang kayak mungkin moodnya itu berubah sangat ekstrim teman Pro 2, mulai dari sangat gembira hingga sangat sedih, depresi banget. Nah itu adalah salah satu pengidap penyakit yang namanya bipolar. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa ada sekeliling kalian atau kerabat kalian yang penyakit bipolar, boleh coba masuk di Bipolar Care Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Ya, dan pada lagu dari RC Widianto, Mencintai Hati Yang Tak Cinta. Waduh, emang sakit ya dan pada kalau kamu mencintai orang, mencintai hati yang ternyata enggak cinta sama kamu. Ngapain gitu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang perasaan juga ya, jadi mending enggak usah dan pada kalau udah tahu dia enggak suka sama kamu, oke, lepaskan. Bikin mental kamu jadi terganggu. Nah, ini Ranpedo. Tadi aku udah spill beberapa ya komunitas yang bisa membantu kamu untuk yang gangguan kesehatan mental. Ada komunitas peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI Ranpedo. Ini adalah satu wadah edukasi dan dukungan bagi penyandang skizofrenia, keluarga serta pendampingan Rampa 2. Jadi ini buat kamu ya mungkin terkena penyakit skizofrenia, ini boleh banget kamu join di komunitas peduli skizofrenia. Ini salah satu salah satu gangguan kesehatan mental juga ya, belibet banget ngomongnya. Terus juga Rampa 2 ada Social Connect ya, organisasi yang aktif mengadakan kampanye, workshop dan juga aksi komunitas terkait kesehatan mental dan juga sosial Rampa 2. Terus juga ada Get Happy Indonesia. Ini komunitas yang berfokus pada isu depresi, penghapusan stigma dan juga penyediaan ruang suportif bagi orang yang mengalami yang namanya depresi. Banyak sih Rampa 2 ya orang-orang di Indonesia yang merasa dirinya tuh gangguan mental ya, depresi juga termasuk Rampa 2. Dan ya buat kamu yang mungkin kayak butuh gitu salah satu komunitas, nah kamu bisa masuk di Get Happy Indonesia. Pokoknya kalau udah masuk pasti kamu langsung hilang kesehatan, gangguan mental kamu langsung bahagia tuh di dalam Rampa 2. Dan yang terakhir ada Yayasan Sejiwa, menyediakan layanan dukungan dan helpline konseling gratis untuk membantu masyarakat luas. Jadi buat kamu yang memang butuh untuk bergabung atau butuh bimbingan konseling untuk menghadapi yang namanya beberapa gangguan mental kamu, boleh banget untuk join di komunitas kesehatan mental yang udah aku spill tadi. Oke, Rampa 2 habis ini bakal ada notifikasi malam juga dari jam 10 sampai jam 11 nanti yang bakal nemenin. Jadi buat Rampa 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Program Makassar, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 10 ya sampai jam 11 ada notifikasi malam teman Pro 2. Tema kita malam ini adalah love bombing ya teman Pro 2. Siapa di sini yang pernah merasakan yang namanya love bombing teman Pro 2? Waduh, itu salah satu hal yang menurut aku ya itu bisa merusak kesehatan mental juga ya lah, ujung-ujung lari kesehatan mental nih Rampai 2. Jadi love bombing ini buat kalian yang belum tahu Rampai 2 adalah tindakan pemberian perhatian, pujian, kasih sayang dan juga hadiah secara berlebihan di awal sebuah hubungan dengan tujuan memanipulasi dan mengontrol pasangan kamu. Jadi awal-awalnya tuh kayak kalian dikasih kayak kalian diberikan kemewahan gitu, dikasih hadiah, dikasih harapan, dikasih cinta, dikasih apa gitu Rampai 2. Tapi ujung-ujungnya ini adalah salah satu teknik manipulasi dan bertujuan untuk mengontrol kamu gitu Rampai 2. Meskipun terlihat sangat romantis, manis pada awalnya, ya awalnya gimana manis ya, tapi perilaku ini merupakan tanda peringatan bahwa itu adalah sebuah red flag Rampai 2, hubungan yang red flag ya, dan tidak sehat tentunya, atau toxic relationship Rampai 2. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu kamu waspadai. Dan ada beberapa hal yang menurut aku ya, ciri-ciri love bombing itu salah satunya adalah terburu-buru meminta komitmen. Jadi mengajak menikah atau menyatakan cinta padahal baru kenal selama beberapa hari atau beberapa minggu. Kadang sih banyak orang yang mungkin merasa kalau iya, kalau udah kenal dua minggu udah cocok, udah nyaman, ya udah jalanin aja, yuk kita pacaran. Gitu tuh persepsi orang-orang. Ada juga yang baru kenal 1 bulan karena kayaknya harus menikah. Orang tuaku juga sudah tanya kapan saya menikah, jadi boleh enggak kita menikah secepat itu. Padahal Rampai 2 ternyata itu adalah sebuah manipulasi yang mungkin bakal romantis di awal-awal gitu. Terus juga perhatian tanpa jeda yang memberikan membanjiri pesan teks kepada kamu, terus juga ditelepon tiap malam, sleep call, atau mungkin hadiah yang berharga secara terus-menerus pada setiap keluar dikasih hadiah setiap hari, mungkin jantung setiap hari ya, itu namanya menuju kebangkrutan ya. Setiap minggu ada hadiah dalam bentuk kayak, oh ini rasa sayang aku ke kamu ya, semoga dengan hadiah ini kamu bisa lebih bahagia gitu. Pret. Tapi Rampai 2 itu salah satu ciri-ciri love bombing ya, banyak hal tentunya Rampai 2. Semoga di kamu gak ada yang ngerasa love bombing gitu dalam percintaan mereka. Tapi kita gak tahu ya Rampai 2, di luar sana banyak orang yang mungkin ngerasa kayak udah jalanin beberapa hari tapi ternyata ujung-ujungnya love bombing juga. Ada yang 1 bulan di love bombing juga. Ya waspadalah Rampai 2, waspadalah wahai kaum-kaum Adam dan juga kaum Hawa yang lagi menjalin hubungan di luar sana. Karena kita gak pernah tahu kan ya hubungan itu, satu orang nih niatnya mau ngapain dalam diri kita, datangnya mau buat kita sesakit apa gitu. Jadi intinya harus waspada. Buat Rampai 2 yang merasa kayak begitu juga, dia ada di fase love bombing atau pernah merasa kayak gitu, boleh banget cerita bareng Rai di malam hari ini. Caranya gampang banget Rampai 2, bisa lewat WhatsAppnya kita 0811410968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Riviera, ya tanpa dua perih ya, aku kan bertahan walau perih tanpa dua, tapi jangan ya, jangan kayak gitu tanpa dua, nanti ujung-ujungnya bakal nyiksa diri kamu. Kayak satu kisah nih dari tanpa dua, ada terakhir nih dari Eka Widyaningsih tanpa dua, katanya, aku pernah kak di love bombing, orangnya tuh baik banget sama aku pas baru kenal itu sekitar 1 bulanan. Dia baik banget, dia kemana-mana gak biarin aku, padahal aku kan bisa naik motor, aku juga punya motor. Tapi setelah kenal sama dia, pergi kerja itu aku selalu diantar jemput, itu berangsur selama hampir 1 bulanan kak. Tapi setelah itu gak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba sikapnya juga

sudah nggak kayak dulu. Aku nggak tahu, aku udah bertanya-tanya tapi katanya dia ada kesibukan lain, dan aku rasa itu adalah sebuah love bombing. Awalnya doang yang asik, bahagia, tapi ujung-ujungnya juga nyakitin, perih ya teman-teman berdua, kayak lagunya Fiera tadi, Widya Ningsih ya, meskipun perih jangan bertahan, kayak lagunya kamu ubah aja, meskipun perih aku akan pergi gitu, ninggalin kamu, karena aku gak mau bertahan dalam situasi yang menyakitkan seperti itu. Oke deh teman-teman berdua, cerita dari Eka Widya Ningsih ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Jaga Malam. Abis ini bakal ada Jazz Music sampai jam 12 nanti yang bakal nemenin kamu sampai 2. Jadi buat kamu, thank you banget udah nemenin aku di malam hari ini. Aku Rai harus pamit undur diri nemenin kamu, and see you, bye bye sampai 2. Sampai jumpa besok di Sepada, karena aku besok pagi lagi nemenin kamu. Dadah.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif Pro 2 FM. Kali ini kita berjumpa dalam renungan yang berjudul Elang dan Kalkun. Konon di satu saat yang telah lama berlalu, elang dan kalkun adalah burung yang menjadi teman yang baik. Dimanapun mereka berada, kedua teman selalu pergi bersama-sama. Tidak aneh bagi manusia untuk melihat elang dan kalkun terbang bersebelahan melintas udara bebas. Satu hari, ketika mereka terbang, kalkun berbicara pada elang. "Mari kita turun dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Perut saya sudah keroncongan nih." Lalu elang membalas, kedengarannya ide yang bagus." Jadi kedua burung melayang turun ke bumi, melihat beberapa binatang lain sedang makan dan memutuskan bergabung dengan mereka. Mereka lalu mendarat dekat dengan seekor sapi. Sapi ini tengah sibuk makan jagung, namun sewaktu memperhatikan bahwa ada elang dan kalkun sedang berdiri dekat dengannya, sapi berkata, "Selamat datang, silahkan cicipi jagung manis ini." Ajakan ini membuat kedua burung ini terkejut. Mereka tidak biasa jika ada binatang lain berbagi soal makanan mereka dengan mudahnya. Lalu elang bertanya, "Mengapa kamu bersedia membagikan jagung milikmu bagi kami?" Sapi pun menjawab, "Oh, kami punya banyak makanan di sini. Tuan petani memberikan bagi kami apapun yang kami inginkan." Dengan undangan itu, elang dan kalkun menjadi terkejut dan menelan ludah. Sebelum selesai, kalkun menanyakan lebih jauh tentang tuan petani. Sapi pun menjawab, "Yah, dia menumbuhkan sendiri semua makanan kami. Kami sama sekali tidak perlu bekerja untuk makanan." Kalkun pun tambah bingung. "Maksud kamu tuan petani itu memberikan padamu semua yang ingin kamu makan?" "Tepat sekali," jawab sang sapi. "Tidak hanya itu, dia juga memberikan pada kami tempat untuk tinggal." Elang dan kalkun menjadi syok berat. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Mereka selalu harus mencari makanan dan berusaha untuk mencari naungan. Ketika datang waktunya untuk meninggalkan tempat itu, kalkun dan elang mulai berdiskusi lagi tentang situasi ini. Kalkun berkata kepada elang, "Mungkin kita harus tinggal di sini. Kita bisa mendapatkan semua makanan yang kita inginkan tanpa perlu bekerja. Dan gudang yang di sana itu cocok dijadikan sarang seperti yang telah kita bangun. Di samping itu saya telah lelah bila harus selalu bekerja untuk dapat hidup." Elang pun menjadi goyah dengan pengalaman ini. "Saya tidak tahu tentang semua ini. Kedengarannya terlalu baik untuk diterima. Saya menemukan semua ini sulit untuk dipercaya bahwa ada pihak yang mendapat sesuatu tanpa imbalan. Di samping itu, saya lebih suka terbang tinggi dan bebas mengarungi langit luas. Dan bekerja untuk menyediakan makanan dan tempat bernaung tidaklah terlalu buruk. Pada kenyataannya, saya menemukan hal itu sebagai tantangan menarik." Akhirnya, kalkun memikirkan semuanya dan memutuskan untuk menetap di mana ada makanan gratis dan juga naungan. Namun elang memutuskan bahwa ia amat mencintai kemerdekaannya dibanding menyerahkannya begitu saja. Ia menikmati tantangan rutin yang membuatnya hidup. Jadi, setelah mengucapkan selamat berpisah untuk teman lamanya, si kalkun, elang menetapkan penerbangan untuk petualangan baru yang ia tidak ketahui bagaimana ke depannya. Semuanya berjalan baik bagi si kalkun, dia makan semua yang ia inginkan, dia tidak pernah bekerja, dia bertumbuh menjadi burung gemuk dan malas. Namun suatu hari ia mendengar istri tuan petani menyebutkan bahwa hari raya Thanksgiving akan datang beberapa hari lagi, dan alangkah indahnya jika ada hidangan kalkun panggang untuk makan malam. Mendengar hal itu, si kalkun memutuskan, sudah waktunya untuk pergi dari petani itu dan bergabung kembali dengan teman baiknya si elang. Namun ketika dia berusaha untuk terbang, dia menemukan bahwa ia telah tumbuh terlalu gemuk dan malas. Bukannya dapat terbang, dia justru hanya bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. Akhirnya di hari Thanksgiving, keluarga tuan petani duduk bersama menghadapi panggang daging kalkun besar yang sedap. Sahabat kreatif, ketika kamu menyerah pada tantangan hidup dalam pencarian keamanan, kamu mungkin sedang menyerahkan kemerdekaanmu. Dan kamu akan menyesalinya setelah segalanya berlalu dan tidak ada kesempatan lagi. Seperti pepatah kuno, selalu ada keju gratis dalam perangkap tikus. Selamat malam, selamat istirahat, dan mimpi yang indah sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Lo kan nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
4: Selesai nih. Ayo nih pada pulang.
5: Pulang.
6: Gas.
7: Bubar.
8: Jadi, kapan gini gaji?

0: hubungi pemadam.
1: Tolong, itu rumah tolong api, Pak. Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar enggak sih?
2: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
3: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pradua dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pradua FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 24 September 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Mamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Pada hari hadir lagi hari ini nemenin kamu bareng Rai, tentunya teman Pradua di hari Kamis ya, 24 September 2026. Udah mau penghujung bulan aja nih teman Pradua ya, udah mau bulan Oktober lagi, enggak terasa. Ya, tinggal beberapa bulan lagi udah pergantian tahun lagi teman Pradua. Enggak terasa banget ya di tahun ini kita memang dar-dar-dor-dar-dor-dor. Udah tahun baru lagi. Tapi by the way, teman Pradua, selamat pagi buat kalian yang hari ini lagi siap-siap beraktivitas di luar rumah. Ada yang ke kerja, ada yang ke kampus, ada yang sekolah ya. Pokoknya hari ini buat kalian yang mungkin udah di jalan juga lagi dengerin aku, selamat pagi semuanya. Sepada bareng Rai sampai jam 10 nanti. Tentunya hari ini aku bakal semangat banget nemenin kamu teman Pradua. Seperti biasa juga di satu jam awal nih kita bakal ngasih tips, entah itu dari dunia kesehatan, dari dunia otomotif mungkin ya, dari dunia pokoknya segala penjuru arah kita bakal bahas di pagi hari ini ya teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal ngasih tips apa buat kalian semua, jangan kemana-mana dulu. Kita senyumin dulu aja dari Vidi Aldiano.
3: Bye.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Prado Air dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prado Air nih, balik lagi bareng Ryan nemenin kamu. Dan aku pengen ngasih kamu tips teman Prado Air, ini cara membangun personal branding agar kamu tuh lebih percaya diri gitu teman Prado Air. Jadi pernah gak sih kamu mungkin berpikir ya kalau kayak gimana sih cara membangun personal branding yang baik, terus juga kayak kita membangun stigma orang lain, pendapat orang lain mengenai diri kita tuh sebagai orang yang profesional di bidang kita masing-masing gitu loh Prado Air. Nah ini penting banget ya untuk karir kamu yang lebih bagus lagi ke depannya Prado Air. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan ya untuk membangun personal branding kamu. Terus juga ada yang bertanya, Kak, manfaat personal branding sebenarnya apa sih? Yang pertama dan kedua, kamu bisa meningkatkan visibilitasnya kamu ya. Jadi membantu kamu untuk dikenal lebih banyak, lebih dikenal banyak orang lain dan kedua dengan memiliki citra yang jelas dan juga konsisten tentunya. Terus juga menciptakan kesempatan karirnya kamu. Terus juga mengontrol atas citra diri yang lebih baik dan peningkatan pengaruh dan dampak bagi banyak orang. Makanya teman Prado Air, membangun personal branding itu sangat bagus banget ya untuk menjunjung tinggi karir kamu yang lebih baik. Ini ada beberapa cara untuk membangun personal branding teman Prado Air. Yang pertama, kamu harus identifikasi kelebihan dan kekurangan diri kamu sendiri. Jadi membangun personal branding dengan identifikasi kelebihan dan kekurangan kamu itu adalah langkah penting untuk menciptakan citra diri yang lebih autentik dan juga efektif teman Prado Air. Ini salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan relaksasi diri ya. Kayak sebenarnya kurangnya aku apa ya gitu, kelebihannya aku yang bisa aku asah lagi apa gitu teman Prado Air. Kalau kekurangan mungkin ya sebisa mungkin untuk kita bisa perbaiki lagi. Dan untuk kelebihan mari kita asah baik-baik. Semoga apa yang ada, potensi yang ada dalam diri kita itu bisa bernilai gitu dan dilihat oleh orang lain. Dan juga teman Prado Air, yang bisa kamu lakukan untuk membangun personal branding adalah tentukan bagaimana Anda ingin dikenal. Di zaman sekarang teman Prado Air mungkin banyak pilihan untuk memperkenalkan diri ya, tentu saja banyak pilihan juga. Yang pertama, kamu bisa coba di media sosial, kamu bisa menjadi content creator ya gitu teman Prado Air. Kamu ingin dikenal sebagai, wah si ini nih content creator yang terkenal itu ya, anak TikTokers itu ya, anak Instagram itu ya teman Prado Air, atau YouTuber itu ya. Itu adalah salah satu cara untuk membangun personal branding yang lebih baik. Terus juga teman Prado Air, apa ya, kayak ada yang mungkin pengen dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, banyak hal ya teman Prado Air, orang yang punya wibawa yang luar biasa gitu teman Prado Air ya. Itu mungkin adalah satu cara bagaimana sih kamu pengen dikenal sebagai apa gitu ya. Itu bisa juga menjadi salah satu acuan kamu, salah satu cara untuk kamu sebenarnya pengennya dikenal sebagai apa gitu. Nah itu penting untuk kita tentukan sebelum kita membangun yang namanya personal branding.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradewa balik lagi bareng Rai, dan ini kita lanjut lagi yang ngasih tips buat kamu, teman Pradewa, yang pengen membangun personal branding. Teman Pradewa, yang bisa kamu lakukan adalah pelajari target audience kamu. Jadi mempelajari target audience ini, teman Pradewa, memungkinkan kamu untuk menyesuaikan pesan dan juga strategi brandingan yang relevan nih, teman Pradewa. Jadi kamu harus tentukan kelompok audience kamu yang ingin kamu jangkau ya, termasuk kayak rekan profesional atau mungkin apa gitu, siapa di sekitar kamu yang pengen kamu targetin gitu jadi audience. Terus juga kamu harus pelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh audience kamu. Jadi misal audience kamu kebanyakan dari mungkin anak kuliah ya, mungkin seputar edukasi gitu dalam berdua, atau mungkin kebanyakan anak-anak muda di audiens kamu ya, mungkin ya konten-konten yang berhubungan dengan gimana sih cara berpakaian, outfitnya dia gitu, teman Pradewa. Apa sih yang lagi relate dengan kehidupan mereka gitu. Terus juga teman Pradewa, jenis konten yang menarik bagi audiensnya kamu, karena banyak banget jenis-jenis konten yang bisa kamu buat gitu. Tapi kamu harus gini, cari tahu dulu audiens aku tuh kebanyakannya tertarik pada konten-konten apa ya. Caranya lihat kayak orang pada like postingan kamu, konten kamu gitu yang mana gitu. Kalau kamu misal pengen jadi konten kreator, nah kalau itu yang naik, yang banyak orang suka, nah itu aja berarti orang-orang sekitar kamu atau audiensnya kamu tuh lebih cenderung ingin konten itu gitu, teman Pradewa. Makanya penting banget untuk mempelajari target audiensnya kamu. Terus ini juga penting banget kalau kamu pengen membangun yang namanya personal branding, adalah kamu harus konsisten, teman Pradewa. Jadi ini yang susah dilakukan oleh para konten kreator yang ada di luar sana gitu, yang namanya konsisten. Karena bukan satu hal yang instan, dimana sekarang kamu tuh bisa memproduksi lalu besoknya tuh langsung jadi gitu, teman Pradewa. Enggak gitu ya. Jadi kamu harus konsisten dulu. Gimana sih kamu bertahan di dunia industri itu, terus juga sejauh mana kamu bisa melangkah dengan baik, dan semakin kamu mungkin sering terpapar dengan kebiasaan atau konten yang kamu buat, disitulah personal branding kamu mulai terbentuk, teman Pradewa. Ambil contoh misalnya kamu ingin dikenal sebagai beauty content creator ya, atau kata-kata soal kecantikan, maka sudah pasti kamu harus memproduksi konten kecantikan secara konsisten juga, teman Pradewa. Atau mungkin kamu pengen dikenal sebagai content creator yang lucu, nah kamu harus bangun personal branding juga di media sosial kamu dengan konten-konten yang lucu seputar kegiatan kamu. Terus juga teman Pradewa, ini yang terakhir ya, kamu harus kembangkan yang namanya networking ya. Ya, ini mengembangkan networking ini adalah salah satu hal penting membangun personal branding yang sukses, karena jaringan yang luas teman Pradewa, ini relasi kamu yang luas, visibilitas kamu juga ikut meningkat, teman Pradewa. Berikan peluang dan juga memperkuat citra kamu. Mungkin kamu bisa kayak bergabung di grup-grup kayak content creator juga untuk bisa membangun lebih baik lagi karir kamu. Terus juga diskusi sama orang-orang yang udah lebih paham, dan berbagi konten yang dengan konten yang relevan dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Minta saran, minta petunjuk ya, semoga apa yang kamu lakukan itu bisa berdampak bagi banyak orang juga, dan orang-orang bisa mengenal kamu, teman Pradewa, membangun personal branding kamu. Oke deh, thank you banget teman Pradewa yang udah bergabung di tips kita di pagi hari ini. Di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu, teman Pradewa. Aku udah siapin 4 lagu dan bisa kamu voting dari sekarang sampai jam 9 nanti, ada di story barunya Instagram Pradewa @rr_pradewa_makassar. Kamu cek aja di Instagram, nanti vote aja, klik lagu yang pengen kamu putar lebih awal sampai jam 9 nanti.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
4: Lagunya dulu spell makannya.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman berdua. Lagu pilihan kamu jam 7, waktunya kita spill. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat teman berdua. 4 lagu ini udah aku spill juga di Instastory Pro 2. Teman berdua langsung aja di @rr_pro2makassar. Kamu cek aja di Instastory terbarunya. Ini teman berdua, lagu pertama kita spill dulu. Ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa.

0: Itu dia Turn by the Way, lagu dari Nabila Takia. Next lagu kedua kita lagu dari Nuna, Rollerblade.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu redaku kiri kanan.
0: Itu dia terlalu banyak lagu dari Nuna, Rollerblade buat kamu. Dan lagu ketiga kita lagu dari Adrian Halif

Itu dia dalam pada 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini ya. Buruan di vote sampai jam 9 nanti. Dalam pada 2 caranya gampang banget ya, bisa lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita ya. Kalau pengen gampang, dalam pada langsung klik aja udah di vote, langsung lihat instastory terbaru-barunya di @rri_pro2makassar. Kamu pilih aja lagu yang pengen kamu putar dan kamu vote paling banyak, itu bakal kita putar lebih awal. Dan juga bisa lewat aplikasi kita Taruna Pada 2 di aplikasi RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberikan pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi nemenin kamu. Dan aku pengen ngasih kamu info dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Teman Pro 2, terkait perkiraan cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan nih, teman Pro 2. Siapa yang gak udah nungguin hujan dari udah lama, teman Pro 2, tapi gak kunjung hujan ya di kota Makassar dan juga di kota-kota lainnya. Tapi teman Pro 2, kita doakan semoga kekeringan yang melanda Makassar ini cepat teratasi, teman Pro 2, cepat hujan juga ya. Tapi kita update dulu untuk cuaca di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diperkirakan bakal berawan. Terus juga teman Pro 2, di Bulukumba juga hari ini bakal berawan juga. Sama kayak di Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, terus juga Bone, Maros, Pangkep, terus juga di Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang ya teman Pro 2, terus Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, terus juga Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo, dan untuk hari ini diperkirakan bakal panas juga ya, dengan intensitas suhu dari 23 sampai 34 derajat Celcius. Padahal lumayan panas untuk hari ini. Ada beberapa daerah juga yang hari ini tuh bakal hujan ringan ya sebenarnya. Ada di Tanah Toraja sama di Luwu Utara, Rampa 2. Ini berarti udah mulai masuk musim hujan juga ya, karena udah bulan September, Oktober, wah kayaknya udah mulai masuk deh. Terus sampai 2, ini kita lihat ada Sinjai, hari ini diperkirakan bakal udara kabur. Nggak tahu udaranya kabur kemana ya, sampai 2, kita juga nggak pernah tahu dia lari kemana. Terus juga ada di mana nih, aku tadi lihat ada di Toraja Utara, hari ini diperkirakan bakal udara kabur. Udara kabur, kaburnya kemana ya? Kita nggak pernah tahu tentang pada dia kabur kemana, udaranya kabur kemana. Kita entah mungkin ke daerah lain atau ke daerah mana tentang pada kita. Ya cukup perkirakan aja ya, karena ini juga perkiraan dari BMKG, bisa jadi terjadi atau mungkin bisa jadi enggak tentang pada. Tapi ya intinya kita udah, aku udah ngasih kamu update untuk info cuaca di hari ini. Jadi buat kamu yang pengen keluar, pengen jalan-jalan sama keluarga kamu, sama orang-orang terdekat kamu, harap cek BMKG dulu, harap cek cuaca dulu untuk kamu di hari ini tentang pada.
1: Wow.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita lanjut lagi. Kalau tadi ada update info cuaca, teman Pradua, sekarang kita update untuk info lalu lintas di kota Makassar dan juga sekitarnya. Teman Pradua, kita jalan-jalan dulu, lihat pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Kita ke Simpang 5 Bandara nih, teman Pradua, terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai ya, teman Pradua, karena mungkin orang-orang udah pada keluar kerja ya, udah keluar rumah, beraktivitas di luar rumah, teman Pradua. Makanya untuk lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini lumayan padat ya. Kita lihat di jalan Alauddin nih ke Makassar, teman Pradua ya, ke ini terpantau dari arah Goa ke Makassar, terpantau ini ramai banget, padat banget untuk pagi hari ini, terjadi penumpukan kendaraan roda 2 dan juga roda 4, teman Pradua. Terus juga di perbatasan Kota Makassar Goa juga terpantau ramai, teman Pradua, dari arah Goa ke Makassar ini sangat ramai ya. Berarti orang-orang Goa tuh pada kerja di Makassar atau pada beraktivitas di Kota Makassar. Terus juga di jembatan Barombong untuk pagi hari ini juga lumayan padat kendaraan juga ya. Biasanya di sini kalau sore hari lumayan macet, tapi untuk pagi hari ini meskipun agak padat tapi masih bisa jalan-jalan sedikit lah, Rana Padua ya. Terus juga di depan BTP ya, Rana Padua, ini terpantau untuk pagi hari ini wow, padat banget ini, beberapa kemacetan juga ya, dari arah masuk ke pintu gerbang BTP, terus juga dari arah Maros ke Makassar, dan dari Makassar juga di Jalan Perintis sampai ke Maros juga agak lumayan ramai ya. Terus juga sampai dua di Petarani di depan kampus UNM ini terpantau untuk pagi hari ini agak lumayan ramai juga, tapi tidak semacet jalan-jalan lain ya, di kayak di Hertasning juga nih, di Aeropalar, Rana Padua, terpantau untuk pagi hari ini lumayan ramai juga. Dan terakhir, Rana Padua, di Jalan Sudirman, ini di Jalan Sudirman agak ya lancar lah, Rana Padua ya. Pokoknya untuk pagi hari ini di arus di Kota Makassar nih lumayan sibuk ya, Rana Padua. Jadi buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut juga, utamakan keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.